0: Mejor es un día en sus atrios que mil días fuera de ellos. Si tienes problemas, Dios dijo, venid a mí, todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Él es poderoso, Él es amor, Él es rey de reyes, Él es fortaleza, Él es salvación, Él es paz, Él es gozo, Él es real.
1: Soy su hijo.
0: Ministerios para una vida mejor. Calle León de la Barra, casi esquina Max Paredes, número 555. Reuniones sábados 5 de la tarde y domingos a las 7:30 y 10 de la mañana. Ministerios para una vida mejor.
2: Pablo Apostolun Galacianquir Iglesia Nacarcel Catapa. Gálatas Mayir Halja. Galacia Orakin Uthir Iglesia Nacanquir Munat Hilatanaka Kuyakanaka. Naya Pablumpi. Nayampi Chikapki Uka Hilatanakampio Aruntani Pasma. Dios Aukisana. Tatit Jesucristun Aski Wahtawi Pampi. Sumankanya Pampi Humanakampi Pan. Nayaha kasuma arunak yatienya tak kitat apostolutua. Jesucristo hiwatanak taipit haktawagi. Haniu nayaruh akapachang kirinakat kitis kitan kituti. Hanukasti, pachpa Jesucristumpi. Hupara haktair Dios au kimpiu kitanitu. Jesucristo Dios au kisan munanya parhamau huchanakas laiku. Hakanyap aptasiwagi. Akahan wali hakanyat hiwasanakar kespianya taki. Diyosah winyayan winyayap hachanchatapan, ukamapan. Kumanakan Diyosar maki haitanukup hatamat walpun musparta. Yaka kespiasin arunakar hankaki arkap hatamata. Jesucristo tokeu hupah munasinyap unestayap hatam. Chepachansa, haniu yaka kespiasin aruh utikiti. Hanukasti, humanak taipin yakanakau humanakar pantayir uthi, upanakah Kristun kespiasin arunakap maisaruk iming munapche, ukampis kitite humanakar yatiap hatam, kuntek nanakah yatiap ksma, ukat yaka kespiasin arunakha, ukahakah nyang kajatapan, kitis kpasa, nayapachpayasa, Hanukah alah pachat hutir angelas pasah. Nairat pachau humanakar sapasma. Hichasa wasitat sasip kaksmawa. Humanakah katokap ktas ukasuma yatiawit ya kakispiasin arunakteh kitis parlaps tamha. Tatitun yang kachawipah ukahak harpurpan. Haniu naya hakinakampi walikiu sayasin munkti. Hanukas di Diyosan nayar walikiu sanyap munta. Haniu hakin muna taparham kusisiyan mungkti. Nayate hakin akampi sumat untesin muniristha. Haniu Kriston lukteripa Kristi. Hilatanaka. Humanakah yatipham. Suma yatiawi arunak yatiap ksmaukaha. Haniu hakin amtawi pakikiti. Haniu nayak kiti hakit sakatokti. Hanirakiu kitis yatichkituti. Hanukasti. Pachpa Jesucristo nayar yatichitu. Humanakah parlir istapah pachatawa. Judiyunakan saraparham sarnakatahah kunhaman sanairah uka. Khurukan kanyampi, Diyosan iglesia par tukhan munasin arknakatah sa istapharak pachatawa. Judiyunakan saraparham sarnakan poktua. Nayamita walha judiyunakat sipan wali chikaparu pokta. Naira au kinakahat katokat yatichawinak upanakat sipan pokarakta. Ukampis Diyosaw nayaro hanir yurkta ukat pachahisitu. Ukatsti hacha munasinyap laiku hausarakitu. Diyosak ukam munasin yokapar untayitu. Kispiasin arunakap han hudiyukis ukahakinak taipin kanancha nyahataki. Ukapachasti haniunayak kitir hisktasiris sarkti. Anira kiu nayat naira uthir apostolunakar histasiris Jerusalemar sarkti. Hanukasti, ukspachau Arabia toker sarawaita. Ukatsti Damasko markaru kuttan harakta. Ukat kim samararu Jerusalemar saraskta. Pedror untenyataki. Upampisti tungkapeskan urukio kamaranta. Jesucristo patitusan Santiago hilaparukiu unijarakta. Ukatuk sarusti haniu yaka apostolur unikti. Diyosan na irakatapan sapasma. Pailkanipksma ukak haniu karikiti. Ukakipatsti Siria, Silisia, uksatokin akaru sarakta. Judea uksatokin Kristun iglesia pankir hilatanakah hanira ukak nayar untapkitanti. Uka hilatanakah parlirik istaphana. Sititeh nairah hiwaya nyatak ark nakapkistan ukak. Kunteh nairah tukhen munkan uka pachpa iausan arunak parlasaw sarnakas kisasa. Ukiya tisasti, Dios aru nayat yupay chaphan.
3: Alatas, payir halha.
2: Tungkapusin marakipatsti, wasitampiu Jerusalem markar sarta, Bernabe irptata. Tituruh nayam chikau irparakta. Dios aus aranyah munana, ukat sarta, ukansti, iglesia irpir wale untat hiliri nakampikiun nayah tantachasta. Upanakarusti kunakispiasin arunak tehan judiupkis ukanakarnayah yatichkta ukhananchta. Nayanch amachasitahan han inamayataki nyapataki. Upanakahaniu kitiru sirkuncision katukayan waitapkanti. Ituhilatarus hanirakiu waitapkanti. Griego hakeikchin ukasa. Ukampis yakip kari hilatanakau nanak taipir hamasat mantanitaina. Jesucristo toque kespiatap ktsa uknanakar unyakiri. Ukatuasitampi judiunakan kamachinakapar haisap hanyahataki. Ukampis haniukunansa kupanakampir atipayasipkti. Nanakasti munap hayat wachek pach kespiasin arunakah humanak taipit hanchak tanyapa. Ukampis aitat hiliri nakat untatanakah haniukunahan untat machap yatichaw sayap hatapkiti. Nayah yatikta ukasuma yatiawi arunak haruha. Chekpachan aitat hiliri nakapchi. Han aitat hiliri nakapchi uk yatin haniu munikti. Diyosa haniu hakin uninakap unchukiti. Ukat sipana. Kupanakah Diyosan nayar han judiyo hakinakar kispiasin arunak parlanyahatak hausatap unhapchi. Unhamateh Pedrur hauskataina. Judiunakar pachpa kespiasin arunak parlanya pataki ukama. Pachpa Diosau Pedrur kitana. Judiunak taipin apostolunya pataki. Nayaruste han judiu upkis ukanak taipiru apostolunya takitarakitu. Santiagumpi Pedrumpi Juanampeh iglesian aitat hilirinakat intatanakasti. Diyosan nayar ukalurawi churatap untapje. Ukatsti, mayachasin amtawin piu nayampiru, Bernabian piru amparanakak apirapjitu. Upanakasti, han judiu upkis ukataipir nanakan irnakir sarapjanyahatakeh walikiu sapjanua. Ukchankamasti, upanakah judiunak taipin irnakapjanyaparakinua. Upanakasti, han kunaninakar tumpany han armasinyahatakiu nanakar iuhtaphitu. Ukstinayah takichuimau pukta. Ukampis kunapachateh Pedroh Antioquia markar hutkan ukaha. Han wali luratanakap ahanuparu nayah irkata. Pedroh han judiyo upkis ukanakampeh mangkakirinwa. Ukampis Santiagun kitanit judiunakan purinitapatsti. Han judiyo upkis ukanakat hithet hanwa. Haneu hupanak chika mangkakanti. Circuncisión katokairinakar aksaratap laiku. Pedrumpi, Kristur iausir maini judiunakampisti, ukamlurasak haniu cekpachuimanikanti. Pachpa Bernabias hupanakan sayakhatau nihasina. Nayasti suma yatiawi arunakarham han sarnakatanakap unihasin, Pedroruh takpach hilatanak nairakatan ahanuparsista. Kumak judiu kasin, han judiu kas mas ukam hakas ksta ukasti. Kunatarak han judiu ki ukanakar judiu kas pas ukam sarna kayan muntasti, sasa. Hiwasanakah yuritat pach judio hakinakapatan. Haniw hiwasak yak kamarkanakam hucarara apkitanti. Bukampis hiwasanakah yatipatan wa. Haniw kitis diosan na irakatapan. Muisisan kamachip hukatap laiku askit katokatakiti. Hanukasti, Jesucristur yausatap laiku kiw katokatani. Ukatarak hiwasanakah Jesucristur yausapatan. Diyosan hiwasanakar askit untanya pataki. Aka yausan toki katokatanya taki. Haniw kamachi pokatas laiku. Haniw kitis kamachinak pokatap laiku. Diyosan nairakatapan askit katokatakaniti. Hichasti, hiwasanakah Kristo toki. Diyosampi askit katokayasin takasateh. Hucararham unihatakis kanyaniha. Kristut hiwasanakar hucarar tukuyistusti, haniw kamakiti. Ngayateh kunsat unhirista, ukat wasitam sa itayarakirista ukaha, ngayapachpaw hucanirista. Kamachi tokenha, ukapachpa kamachi laiku hiwatahta, diosatak hakanyahataki, chikpachansa. Nayah Kristum cikau cakatatun hasta. Haniu nayah hakhti. Hanukasti, Kristu nayan hakhi. Hichasti, hancin hakas kasaha. Diosan yukapar iau satah laiku hakasta. Nayar munasin, hakanyap nayah laiku abtasiwai. Haniu diosan kuyapayasinyap apankun munkti. Kamachinakar istatas laiku kitih tatitoh katokistas paha. Haniw kunatakis Kristun hiwatapah aski kasatas. Kimsir halha. Galasia markankir pisi amuitan hakinaka. Hitirak humanakar sayak hapahtamisti. Humanakar yatiap ksmau kapachah. Nayapachpau humanakar sum kanancap ksma. Kunha matteh Jesucristo krusan cakatat hiukan uka. Hicah sab hitaya. Muisisan kamachi pokatanakam laikuti. Diyosan ahayup katokap htasti. Anukah sumayatiawir iau sab hatam laikuch katokap htaha. Ukateh ukamachi ukasti. Kunatarak pisi amuitan hakir tukup htasti. Diyosan ahayupan chamapam pimachak hakan kaltkasina. Kunatara kichasti ukumanakan chamamam pitpokachany munapatasti. Ukatak aksitanakamah inamayakihiti. Hani ukat inamayataki kaspati. Diyosah ahayup humanakar churaptam ukapacha. Humanak taipin musparkay lurawinak lurki ukapachasa. Unatsa ukam luri. Hani ukamakirham pokatanakam laikuti. Hanukasti, istapta ukasuma yatiawi arunakar iau satanakam laiku luri. Abramah diosar iau sanwa. Diosasti iau satap laiku kiu askit katokarakina. Yatipham, iau sawi laiku hakir hapinakau Abraman cekpachu wawanakapaha. Kailkatah nairat pach kananjana. Diosahan kudiupkis uka hapinakar iau sawi laiku katokarakini sasa. Nairat pacharakiu Abraham aruh akasuma yatiawi yatiataina.
4: Humipan takpach markanakah askinakampi poktat unisasibkhani.
2: Ukamasti, iau sanyanip kihupanakah Abraham tokeu askinakampi poktat unisasibkhani. Abrahaman iau sanyan hakeitat laiku. Ukampis kamachin lurawipar alkatirinakah nyang kacatap hiwa. Kailkatan setiakam siwa.
4: Kamachin kelkata ki ukan unakar hamhan pokeli nakas yang kacatapan.
2: Hanaki iskiwa. Hani ukitis kamachi pokatap laikuh diusan na irakatapan askit katokata kiti. Kelkata nakam siwa.
4: Aski hakeh yausawi laikuh hakani.
2: Kamachi topeteh winyay hakani hikhatanyah uthas paha. Diosar iausanya hani wakis kaspati. Kamachi arunakar haisanya kispawa. Kay katan siwa?
4: Kamachi nak pokereh haisata plaiku kaspiasini.
2: Kristu kamachin yang kacawi pat kispiistu. Upah hucanakas laikun yang kacawi katoke. Kaya katanakam siwa.
4: Pake kititik malawaru war katat hiuki ukah yang kacatapan.
2: Ukatpi, kuna askinak teh diosah abramar arskana ukah han kudiyubki ukanakatakirakiha. Ukamasti, Jesucristo rutek iau sanyaneha, Diosan arsutaparhamau ahai katokanyani. Hilatanaka, hakanyahat amuit ayabhama. Kuna pachatek ma hakeh yakahakimpi ma arustawi lurki ukapachah. Sutipampi ukelkanti. Uksti haniu kitis inachusar tukui kaspati. Hanirakiu yabhat karakispasa. Diosah Abrahamar arsuwaikanu kanakah. Abrahamam pitaki. Hupat sarakenin pitakinwa. Kailkatan haniu sarakeninakat parikiti. Walhah kaikaspasukama. Hanukasti maini sapatak parli. Human sarakerimaru sasa. Ukasti Kristua. Nayasti sistua. Diosah Abrahamam piuma arustawi lurawai. Uksti kanainjawaiwa. Diosan arsutapah haniu inachusar tukuyata kaspati. Uka arustawis hanirakiu pusipata kimsa tungkan mara. Kepat muisisar curat kamachimp inamayar tukuyata kaspati. Diosah curan arski ukateh muisisan kamachipar haisan laiku kispaha. Haniu ma arustak kaspati. Cekpachansa, Diosau Abrahamar inachuranyatak arsuwai. Ukamasti, kuna takira kamachisti askis pasti, Abrahamar arsutap kepatha, Diosah kamachi arunak curistu, hanwali lurap kayatan sa ukhiwasanakar unyashtayanyataki. Ukampis ukakamachih, Diosan arsutap katok kataina, uka Abrahaman sarakirip kutanyap kamakiu askinha. Diosah anhelanak toke ukamachinak muesesar curana. Ukat hiwasanakar uke kamachinak curanya pataki. Ukampis masapa hakikitap laikuh. Hani uyak hasumang tapirek munas kheti. Diosasti masapakiwa. Ukamasti. Hanit muesisan kamachipasti. Diosan arsutanakap yak pachasti. Hani ukunakipan sa ukamakiti. Kamachi nakateh winyay hakan cura sapaan ukaha. Kamachir pokatas laiku diosah katokesta sapana. Kailkatan siski ukar hamah. Akini ukuchan katuntat hakapche. Ukah ukamau kiti nakateh Jesucristur iau sapki. Upanakan diosan arsutap katokapchanya pataki. Iau sawi hanir hutkipan. Kamachin munayapar katuntatau hakayatan. Ia usawin yati asinyap suyasa. Ukamasti kamacheh yati cirirun tatau irpa wayistu. Kristur irp katankama. Kupar ia usatas laiku. Diosampi katokatanya sataki. Hicah Jesu Kristur ia usan urunak purin hatapatha. Haneu kamachin hiwasar irpanyapa. Yati cenyapas wakis kheti. Umanakah tatit Jesucristur iau satanakam laikoh diosan wawanakapaptawa. Bautismu katokasinha, Kristumpi mayachatarakiu unihasiptaha. Kristumpeh ma isimpi istapitapkas mas ukamaptawa. Tatit Jesucristur mayachatahasin. Aniu judiyu hakiinyasa, griego hakiinyasa, akisiyat hakiinyasa, antut nukut hakiinyasa utkiti. Caca sawar misa yakakiti. Tapi kumanakah mayaki khabhtawa? Kumanakah teh Kristung kapastaha? Abrahaman wawanakapabharaktawa. Diosah kupar arsuwaikan uksa katokapharakitawa. Alatas pusir halha. Akampeh akam sang munta. Yanak katokeriteh wawask jeha utangkir uiwatam pisasiwa. Takia nakah hupang ciukasa. Uiwir hakenakau hupar unyhapje. Yati chapharaki. Aukipan arsut urukama. Ukapach parakiu hiwasanakampeh lurasi. Ahayu token wawakayatan ukapachah. Akapach irpirinakan munanya parhamau sarnakayatan.
3: Ukampis arsut uruh pokasiwai ki ukapacau diosah yokap kitani. Ma warmit yurisa. Judio hak hamau kamachi arunakar pokas hakarakina. Diosau hupar kitani, kamachir ham hakanyat hiwasanakar kispiri. Ukatsti, hupan wawanakapat hiwasanakar katupistu. Ukamah hupan wawa patukutas laikusti, Diyosah yokapan ahayup chuy manakasar kitani, uka ahayu artasi, au kihay sasa. Ukamasti, kumahani uyuat hakikhtati, hanukasti, Diyosan wawapahtawa. Wawapahasinsti, Diyosan munasinyap laiku duti katokarakita. Nairah humanakah Diyosar hanir untap kayat ukraha, Ari Dios anakaru loktap hayataha. Ukampisichah Diosar unthaphtawa. Chipsa sinsa. Diosar humanakar unthaphtamwa. Ukamasti. Kunatarakwasitampi. Ukapisichamani. Ukasirinakan loktirinakapar tukun munaphtasti. Humanakah ya kasipkaktawa. Yakib urunaka pahsinaka pachanaka maranaka. Inas na yang luratakah humanak taipin inamayakichi, buk amuyasah yakistwa. Hilatanaka, nayat yatekasip hanyamatakiu achik tapasma, nayak humanak hamau tukuwaita, hamiu nayaruh kunahan walsa humanakah lurat kistati, hanukasti, hanchin usuta, unhasitah laiku galasya markan makau kapacha ukang kawaita, Sumayatia winak humanakar yatiasa. Uka usuhah humanakatak mayan takas pas ukamanwa. Ukampis haniu hanchin usuta unihasitah laiku hishkacap kistati. Hanirakiwapan ukup kistasa. Ukat sipana. Diosan angela pa kiristsa. Hanukah pach pa Jesu Kristu kiristsa. Ukam katokap histaha. Nayah yatua. Wakisisapan ukah nairanakam sanayar curanyatag apsusip hasamanwa. Gawking karakuka kusisinya masti, hichasti, kunateh chikaki, uk satahatakti humanakan unisirimar tukuwaikta, judiyo kamachirham pokapkanyam waitirhaknakah humanakat wali amtapri. Ukampis amtawi nakapahani wali kiti, Hupanakah nanakat akak tapkhanyam munapkhtam. Ukamat hupanakar makatapkhanyam ataki. Maininakat yakinyah walikiwa. Ukampis uksuma amtawin pilurapkham. Hani humanak taipin nayah hikhatas ta ukapachaki ikpati. Hanukasti ukampun lurapkham. Wawanakahay. Wasitampiut akasinyan hikhatas ta. Tapkhanyam ataki. Maininakat yakinyah walikiwa. Ukampis uksuma amtawin pilurapham. Hani humanak taipin nayah hikhatas ta ukapachaki ikpati. Hanukasti ukampun.